bay huba huba lupa rigi tika bibi tika inga minga tika kum. Negeri pergi halak ini humba dupa lupa kum. Ayo cukup maku jingi laki, ayo cukup maku jingi laki.